anak muda. Satunya di kandangan. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Anda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengerin lagu enak.

98,2 FM, Cara Dio, Hi Sense.

Mercon Muda. Satunya di kandangan. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar yang lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar dengan lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Siap Radio HSS. Tetap putar ilmu, lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar ilmu selalu enak.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

98.2 FM, Caradio, High Sense.

Stasiun Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

anak muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Warrior Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

Garuda. Satunya di kandangan. Garuda Radio HSS. Tetap putar lirik lagu enak.

Thriller Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Spion Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Warrior Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar yang selalu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
4: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
4: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

terakhir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih penghargaan revitalisasi bahasa daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, mewakili pemerintah Kabupaten HSS. Dari 27 pemerintah daerah se-Indonesia yang menerima penghargaan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati urutan ke-8. Penghargaan diberikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan atas kinerja dan kepedulian yang tinggi dalam menyukseskan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah. Piagam penghargaan diserahkan di Gedung Garuda PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 25 Mei 2026 dan ditandatangani langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti. Keberhasilan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Melalui momentum Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026, pemerintah Kabupaten HSS juga terus mengajak masyarakat untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing sebagai bekal menghadapi perkembangan global. Kawan Media Group mengabarkan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pembinaan persiapan penilaian pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 tersebut dihadiri langsung Ketua TPPKK Kabupaten HSS, Hajah Mustaidah Syafrudin Nor. Turut hadir Ketua Bidang Pokja 1 Pembinaan Karakter Keluarga Hajah Misnawati Suryani beserta jajaran pengurus TPPKK Kabupaten HSS, Camat Kandangan Heri Utomo, Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, serta jajaran TPPKK Desa Gambah Dalam. Dalam arahannya, Ketua TPPKK Kabupaten HSS menekankan pentingnya kesiapan menghadapi penilaian Lomba PAREDI. Seluruh jajaran TPPKK dan pihak terkait diminta memperhatikan berbagai aspek penilaian, mulai dari administrasi, kelengkapan data, dokumentasi kegiatan, hingga inovasi program yang telah dijalankan. Menurutnya, persiapan yang matang menjadi faktor penting agar seluruh kekurangan dapat segera dilengkapi sebelum pelaksanaan penilaian. Selain itu, Hajah Mustaidah Syafrudin Nor juga mengingatkan bahwa program PAREDI bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi menjadi upaya bersama dalam memperkuat pola asuh anak dan remaja di era digital agar lebih positif, terarah, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan pembinaan ini, Desa Gambah Dalam diharapkan semakin siap menghadapi penilaian PAREDI, sekaligus menjadi contoh penerapan pola asuh yang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mempercepat pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, saat membuka secara resmi rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten HSS di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Selasa 26 Mei 2026. Rakor ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur sekaligus menyamakan persepsi seluruh pelaksana di lapangan, agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam sambutannya, Wakil Bupati HSS menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, pendampingan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus pembangunan daerah. Ia menegaskan, pembangunan tidak cukup hanya direncanakan dan dilaksanakan, tetapi juga harus dipastikan berjalan sesuai sasaran, memberi manfaat nyata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Wakil Bupati juga menyoroti sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Hulu Sungai Selatan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dinilai menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dan penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, hingga petugas lapangan disebut sangat strategis sebagai ujung tombak pembangunan pertanian daerah. Dalam arahannya, Haji Suryani mengatakan pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antar perangkat daerah, petugas teknis, dan masyarakat harus terus diperkuat tanpa adanya ego sektoral. Ia juga menambahkan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga aparatur dan pendamping daerah dituntut lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika di tengah masyarakat. Rapat koordinasi ini turut dihadiri tim pakar Kabupaten HSS, Asisten 2 Setda Kabupaten HSS, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda HSS, para penyuluh, serta undangan lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai kendala teknis yang selama ini menghambat program pembangunan di lapangan dapat segera ditemukan solusinya demi mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Noor, menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan. Penyerahan bantuan dilakukan pada Selasa, 26 Mei 2026, dan diterima langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, Tuan Guru Haji Ahmad Syairaji, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan sapi kurban tersebut merupakan bagian dari program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tahun 2026 sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Sapi kurban yang diserahkan berjenis limosin dengan bobot mencapai sekitar 1 ton atau 1000 kilogram. Hewan kurban itu berasal dari peternak lokal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus menjadi dukungan terhadap pemberdayaan peternak daerah. Bupati HSS menyampaikan, penyerahan bantuan ini bukan hanya simbol ibadah kurban, tetapi juga membawa pesan keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum Idul Adha diharapkan mampu memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat, sehingga kebersamaan dan persaudaraan tetap terjaga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Prestasi ini menjadi capaian ke-13 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mempertahankan opini tertinggi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andrianto, di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa lalu. Laporan hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafruddin Nor, bersama Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ahmad Fahmi. Turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Nor, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, beserta jajaran terkait. Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang berhasil meraih opini WTP secara serentak. Menurut Andrianto, terdapat 4 indikator utama dalam penilaian opini WTP, yakni pengelolaan pengembalian keuangan daerah yang sesuai ketentuan, kesesuaian standar harga satuan, sistem pengendalian intern yang berjalan baik, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan. Ia juga menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif dan berjenjang dengan melibatkan auditor senior di lingkungan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Meski seluruh daerah berhasil memperoleh opini WTP, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk menjadi bahan perbaikan pemerintah daerah ke depan.

pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Bumi Rakyat Mufakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Jami Ibrahim, Kecamatan Daha Utara, Rabu pagi. Salat Idul Adha berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Kecamatan Daha. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati turut didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajjah Misnawati Suryani. Sejumlah pejabat daerah juga hadir dalam pelaksanaan Salat Idul Adha, di antaranya Camat Daha Utara, Camat Daha Selatan, dan Camat Daha Barat. Di hadapan jamaah, Haji Suryani menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia berharap momentum Hari Raya Kurban dapat memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga. Menurutnya, semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah, namun juga menjadi wujud kepedulian terhadap sesama serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat, khususnya warga Daha, untuk terus menjaga kerukunan, suasana damai, dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Usai pelaksanaan Salat Idul

berbagi di Hari Raya Idul Adha. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke makam keluarga oleh Wakil Bupati bersama rombongan. Peringatan Idul Adha tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, solidaritas sosial, dan nilai-nilai religius di tengah masyarakat Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Suasana penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Pesta Sate Jumbo Idul Adha 1447 Hijriah yang digelar Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, Rabu malam. Kegiatan bertema Momen Berkah Berbagi Kebahagiaan di Hari Indah tersebut dipusatkan di halaman Pondok Pesantren Dalam Pagar dan dihadiri ribuan santri, alim ulama, serta tamu undangan. Acara dipandu langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Dalam Pagar, Ahmad Syairazi. Sebelumnya, pihak pesantren juga melaksanakan penyembelihan sejumlah hewan kurban berupa sapi limosin. Salah satu sapi kurban berukuran jumbo yang disembelih merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan. Kemeriahan acara semakin terasa dengan hadirnya Chef Agus Sasirangan yang memimpin proses memasak ribuan kilogram daging kurban menjadi berbagai hidangan untuk masyarakat dan santri. Sebanyak 1.447 kilogram daging kurban diolah menjadi 10.000 tusuk sate, 5.000 porsi sup daging, serta hidangan bakso daging segar. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, Kapolres Hulu Sungai Selatan, sejumlah anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran pemerintah daerah lainnya. Sementara itu, para tamu undangan perempuan juga tampak menghadiri kegiatan. Di antaranya Ketua Tim Penggerak PKK Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafrudin Nor, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Misnawati Suryani, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Hulu Sungai Selatan.

Sungai Selatan, Syafruddin Noor melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Besar Asalam, Kecamatan Sungai Raya, Rabu pagi. Dalam kegiatan tersebut, Bupati hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mustaidah Syafruddin Noor. Bertindak sebagai imam sekaligus penceramah pada pelaksanaan salat Idul Adha, yakni Tuan Guru Haji Zainal Abidin. Dalam sambutannya, Bupati Syafruddin Noor mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum meningkatkan keimanan, keikhlasan, serta kepedulian sosial melalui semangat berkurban dan berbagi kepada sesama. Menurutnya, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya pengorbanan, menghilangkan sifat egois, dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan mempererat hubungan antara ulama, umara, serta seluruh lapisan masyarakat demi

0: kepada panitia, pengurus masjid, petugas, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Di akhir sambutannya, Bupati berharap momentum Idul Adha dapat membawa keberkahan, kedamaian, dan keselamatan bagi masyarakat serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

0: Rian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lakasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ai lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Breaking News dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Bah, abahnya. Coba dengari tetangga tuh nah, sebelah kita. Pinanya lagi mama nasi mobil.
1: Anda kemanaan kira buahnya?
0: Pinanya hendak liburan, Pang.
1: Oh.
0: Ih, pian kada bahiri lah. Melihat tetangga kita rancak liburan ke luar daerah.
1: Kada usah gini, ngai. Kita kada ada bis mobil pribadi, kecuali mun hendak pesepeda motor aja.
0: Ah, alasan haja. Maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh. Kita tulakan.
1: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas yang ngai hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat.
0: Oh, ayuh ha, kayak itu teh.
2: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ayo lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
0: Dan

0: Ya, hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Eh, jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
0: Eits, nggak cuma teknik sipil, guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi, kalian bisa jadi software engineer, data analyst, sampai cyber security analyst. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAMTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
0: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, kampus

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar yang lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengerin Kelam Dua Enak.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikan

siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai

0: besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Ini baru radio anak muda, satunya di kandangan. The Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar

1 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah.

0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banar. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banar. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pemulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
5: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa Ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP Hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih penghargaan revitalisasi bahasa daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, mewakili pemerintah Kabupaten HSS. Dari 27 pemerintah daerah se-Indonesia yang menerima penghargaan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati urutan ke-8. Penghargaan diberikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan atas kinerja dan kepedulian yang tinggi dalam menyukseskan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah. Piagam penghargaan diserahkan di Gedung Garuda PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 25 Mei 2026 dan ditandatangani langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti. Keberhasilan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Melalui momentum Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026, pemerintah Kabupaten HSS juga terus mengajak masyarakat untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing sebagai bekal menghadapi perkembangan global. Kawan Media Group mengabarkan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pembinaan persiapan penilaian pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 tersebut dihadiri langsung Ketua TPPKK Kabupaten HSS, Hajjah Mustaidah Syafruddin Nor. Turut hadir Ketua Bidang Pokja 1 Pembinaan Karakter Keluarga Hajjah Misnawati Suryani beserta jajaran pengurus TPPKK Kabupaten HSS, Camat Kandangan Heri Utomo, Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, serta jajaran TPPKK Desa Gambah Dalam. Dalam arahannya, Ketua TPPKK Kabupaten HSS menekankan pentingnya kesiapan menghadapi penilaian Lomba PAREDI. Seluruh jajaran TPPKK dan pihak terkait diminta memperhatikan berbagai aspek penilaian, mulai dari administrasi, kelengkapan data, dokumentasi kegiatan, hingga inovasi program yang telah dijalankan. Menurutnya, persiapan yang matang menjadi faktor penting agar seluruh kekurangan dapat segera dilengkapi sebelum pelaksanaan penilaian. Selain itu, Hajjah Mustaidah Syafruddin Nor juga mengingatkan bahwa program PAREDI bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi menjadi upaya bersama dalam memperkuat pola asuh anak dan remaja di era digital agar lebih positif, terarah, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan pembinaan ini, Desa Gambah Dalam diharapkan semakin siap menghadapi penilaian PAREDI, sekaligus menjadi contoh penerapan pola asuh yang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mempercepat pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, saat membuka secara resmi rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten HSS di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Selasa 26 Mei 2026. Rakor ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur sekaligus menyamakan persepsi seluruh pelaksana di lapangan, agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam sambutannya, Wakil Bupati HSS menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, pendampingan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus pembangunan daerah. Ia menegaskan, pembangunan tidak cukup hanya direncanakan dan dilaksanakan, tetapi juga harus dipastikan berjalan sesuai sasaran, memberi manfaat nyata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Wakil Bupati juga menyoroti sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Hulu Sungai Selatan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dinilai menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dan penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, hingga petugas lapangan disebut sangat strategis sebagai ujung tombak pembangunan pertanian daerah. Dalam arahannya, Haji Suryani mengatakan pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antar perangkat daerah, petugas teknis, dan masyarakat harus terus diperkuat tanpa adanya ego sektoral. Ia juga menambahkan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga aparatur dan pendamping daerah dituntut lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika di tengah masyarakat. Rapat koordinasi ini turut dihadiri tim pakar Kabupaten HSS, Asisten 2 Setda Kabupaten HSS, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda HSS, para penyuluh, serta undangan lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai kendala teknis yang selama ini menghambat program pembangunan di lapangan dapat segera ditemukan solusinya demi mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Noor, menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan. Penyerahan bantuan dilakukan pada Selasa, 26 Mei 2026, dan diterima langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, Tuan Guru Haji Ahmad Syairaji, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan sapi kurban tersebut merupakan bagian dari program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tahun 2026 sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Sapi kurban yang diserahkan berjenis limosin dengan bobot mencapai sekitar 1 ton atau 1000 kilogram. Hewan kurban itu berasal dari peternak lokal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus menjadi dukungan terhadap pemberdayaan peternak daerah. Bupati HSS menyampaikan, penyerahan bantuan ini bukan hanya simbol ibadah kurban, tetapi juga membawa pesan keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum Idul Adha diharapkan mampu memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat, sehingga kebersamaan dan persaudaraan tetap terjaga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

1975. Prestasi ini menjadi capaian ke-13 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mempertahankan opini tertinggi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andrianto, di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa lalu. Laporan hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafruddin Noor, bersama Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ahmad Fahmi. Turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Noor, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, beserta jajaran terkait. Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang berhasil meraih opini WTP secara serentak. Menurut Andrianto, terdapat 4 indikator utama dalam penilaian opini WTP, yakni pengelolaan pengembalian keuangan daerah yang sesuai ketentuan, kesesuaian standar harga satuan, sistem pengendalian intern yang berjalan baik, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan. Ia juga menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif dan berjenjang dengan melibatkan auditor senior di lingkungan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Meski seluruh daerah berhasil memperoleh opini WTP, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk menjadi bahan perbaikan pemerintah daerah ke depan.

dan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Bumi Rakyat Mufakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Jami Ibrahim, Kecamatan Daha Utara, Rabu pagi. Salat Idul Adha berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Kecamatan Daha. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati turut didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajjah Misnawati Suryani. Sejumlah pejabat daerah juga hadir dalam pelaksanaan Salat Idul Adha, di antaranya Camat Daha Utara, Camat Daha Selatan, dan Camat Daha Barat. Di hadapan jamaah, Haji Suryani menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia berharap momentum Hari Raya Kurban dapat memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga. Menurutnya, semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah, namun juga menjadi wujud kepedulian terhadap sesama serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat, khususnya warga Daha, untuk terus menjaga kerukunan, suasana damai, dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Usai pelaksanaan Salat Idul Adha, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyerahkan bantuan sapi kurban kepada panitia Masjid Jami Ibrahim sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke makam keluarga oleh Wakil Bupati bersama rombongan. Peringatan Idul Adha tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, solidaritas sosial, dan nilai-nilai religius di tengah masyarakat Hulu Sungai Selatan.

Suasana penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Pesta Sate Jumbo Idul Adha 1447 Hijriah yang digelar Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, Rabu malam. Kegiatan bertema Momen Berkah Berbagi Kebahagiaan di Hari Indah tersebut dipusatkan di halaman Pondok Pesantren dalam Pagar dan dihadiri ribuan santri, alim ulama, serta tamu undangan. Acara dipandu langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren dalam Pagar, Ahmad Syairazi. Sebelumnya, pihak pesantren juga melaksanakan penyembelihan sejumlah hewan kurban berupa sapi limosin. Salah satu sapi kurban berukuran jumbo yang disembelih merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan. Kemeriahan acara semakin terasa dengan hadirnya Chef Agus Sasirangan yang memimpin proses memasak ribuan kilogram daging kurban menjadi berbagai hidangan untuk masyarakat dan santri. Sebanyak 1.447 kilogram daging kurban diolah menjadi 10.000 tusuk sate, 5.000 porsi sup daging, serta hidangan bakso daging segar. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, Kapolres Hulu Sungai Selatan, sejumlah anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran pemerintah daerah lainnya. Sementara itu, para tamu undangan perempuan juga tampak menghadiri kegiatan. Di antaranya Ketua Tim Penggerak PKK Hulu Sungai Selatan, Mustaidah Syafrudin Nor, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Misnawati Suryani, serta

Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddin Noor melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Besar Asalam, Kecamatan Sungai Raya, Rabu pagi. Dalam kegiatan tersebut, Bupati hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafruddin Noor. Bertindak sebagai imam sekaligus penceramah pada pelaksanaan Salat Idul Adha, yakni Tuan Guru Haji Zainal Abidin. Dalam sambutannya, Bupati Syafruddin Noor mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum meningkatkan keimanan, keikhlasan, serta kepedulian sosial melalui semangat berkurban dan berbagi kepada sesama. Menurutnya, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya pengorbanan, menghilangkan sifat egois, dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan mempererat hubungan antara ulama, umara, serta seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan daerah yang maju.

0: Adha tahun ini. Di akhir sambutannya, Bupati berharap momentum Idul Adha dapat membawa keberkahan, kedamaian, dan keselamatan bagi masyarakat serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Rian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Hidupmu payah, kata orang kau sengsara. Gak ada satupun yang nolong. Kawan lari, sahabat pergi, kawan jadi lawan. Berarti itulah doamu yang dikabulkan Allah. Loh, kok itu doa yang dikabulkan Allah? Iya, karena selama ini kita doa hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau saja yang menolong aku, cukuplah engkau saja yang nolong aku. Nah sekarang ketika Allah saja yang nolong, kok heran? Teman saya mana ya? Saudara saya mana ya? Teman satu alma mater yang reunian kemana ya? Kawan-kawan kongko nongkrong kemana ya? Kok nanya? Orang kita memang bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Cukuplah engkau aja ya Allah. Sekarang Allah bilang cukup aku aja yang nolong kamu, yang lain enggak.

0: kita gak pernah lihat Allah, tapi selalu dikasih. Kita selalu menghitung yang belum dapat, gak pernah menghitung yang sudah diberikan. Yang sudah ada gak pernah dilihat, sehingga gak merasakan berapa banyak yang dikasih. Sehat, usia, kenyamanan. Baru ada masalah sedikit, kacau. Padahal ribuan tahun sebelumnya, ribuan masalah sebelumnya sudah Allah selesaikan, kan? Jadi ketika melihat dengan itu dan gak pernah lihat Allah, kenapa gak ada rasa kangen? Dan satu-satunya cara kita menghadap Allah dalam sholat. Makanya Nabi mencontohkan saking bahagianya, rukunya itu panjang. Tapi bukan dia ada-adakan mesti panjang, bukan. Ya, poinnya adalah sampai kamu tenang ruku. Ternyata di pertemuan lalu kita bicara, ruku itu tempat curhat kita, tempat kita menengadah ke Allah sebelum sujud. Nah, sampai kita curhatkan masalah kita, tenang kita, bacaan sudah keluar, darah mengalir dengan enak, baru naik.
1: This is
2: Key Radio 98.2 FM.
1: People, you're now listening to 98.2 FM.

ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar, bukan mengeluh. Itu ibadah, berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa.

0: Jangan pernah sekalipun menangisi orang yang pernah menyakiti kita. Dua kali ruginya. Satu, rugi kita disakiti sama dia. Dua, rugi kita masih menangisi orang yang pernah menyakiti kita. Belajar menghapus semua luka dengan apa? Dengan mengisinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah disakiti oleh manusia, jangan nyari manusia lagi. Kalau udah dikecewakan dengan dunia, jangan sibuk dengan dunia lagi. Cari yang punya dunia, cari yang menggenggam hati manusia. Siapa itu?
1: Ini baru Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar lagu enak.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

on itu bukan melupakan. Gak semuanya harus dilupakan. Ada hal yang kadang-kadang kita bukan gak mau ya, memang gak mampu melupakan. Ya udah, kalau gak mampu jangan dipaksain. Tapi apa itu move on? Bukan melupakan, bukan harus segera sembuh dari luka, karena luka itu butuh waktu. Apalagi kalau harus move on tanpa luka, yang tadi saya bilang kan itu lebih berat ya. Harus move on tapi gak ada luka, justru yang ada adalah kesan, kan lebih berat lagi untuk move on. Mau move on tapi circle-nya masih ngedukung gitu, kayak tadi calon mertua masih ngubungin, masih komunikasi, kan makin berat move on-nya gitu. Jadi bukan sembuh dari luka, bukan melupakan. Move on itu dalam konteks Islam adalah ridho. Kalau dalam bahasa Indonesianya, ikhlas menerima sebuah kenyataan. Itulah move on.

menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

teman-teman sekalian, bait-bait kasidah itu ditulis dan dirangkai oleh para ulama adalah tentang pengakuan dosa seorang hamba ketika seorang hamba berada di puncak penyesalan dan merasa tahu diri bahwa dia adalah seorang hamba yang kotor, sehingga dia mengatakan, "Ilahi, lastu lil firdaus."

saya banyak dosa. Sangat tidak layak saya masuk ke surga Firdaus-Mu ya Allah. Tidak ada satupun amal yang bisa saya banggakan sehingga menjadi jalan bagi saya masuk ke surga Firdaus-Mu ya Allah. Kita harus merasa diri kita rendah di hadapan Allah. Itulah kenapa kita sujud. Dan Allah suka kepada orang yang merendahkan diri di hadapannya. Itulah kenapa Allah suka kepada hamba yang bersujud. Seandainya pintu surga itu terbuka dengan kunci amal solih, saya tidak punya kuncinya ya.

saya tidak pantas menjadi penghuni surga, ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahim. Tetapi saya juga tidak akan puan dengan azab neraka jahimmu, ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun dari makhlukmu yang sanggup merasakan azab neraka. Semuanya takut kepada nerakamu, ya Allah. Jangankan satu tahun, jangankan satu bulan, jangankan satu hari, sedetik pun tidak akan sanggup, ya Allah. Karena saya mendengar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

paling ringan di neraka. Untuk orang yang paling ringan berbuat dosa. Bagaimana dengan saya, ya Allah? Dosa saya banyak. Saya pernah durhaka kepada ibu bapak saya. Itu saja sudah cukup bagi saya mendapatkan azab yang lebih besar di neraka. Dan saya tidak sanggup, ya Allah. Saya pernah durhaka kepada ibu saya. Saya marahi ibu saya karena satu kesalahan. Padahal saya lebih sering berbuat salah dibandingkan ibu saya. Tapi ibu memaafkan saya. Ketika di waktu kecil saya memecahkan barang-barang ibu saya, ibu saya memungut barang-barang itu sambil tersenyum, membelai kepala saya, mengatakan nasihat-nasihat yang baik. Sama sekali ibu saya tidak marah kepada saya saat itu. Tapi ketika telah dewasa, tidak sengaja ibu saya yang sudah tua renta karena memecahkan barang saya, merugikan sedikit saja dari harta saya. Saya marah seperti setan, ya Allah. Saya bentak ibu saya, ya Allah. Bahkan kadang membuat ibu saya terluka, kaget, takut. Pantaskah seorang ibu merasa takut terhadap anak yang dia kandung 9 bulan, yang dia lahirkan dengan taruhan nyawa, yang dia susui dengan darah dagingnya, yang dia didik, dia jaga, yang dia berjaga di malam hari tidak tertidur demi untuk menjaga anaknya dari seekor gigitan nyamuk. Pantaskah ibu merasa takut terhadap anaknya sendiri? Cukup satu dosa besar saja durhaka kepada ibu membuat saya pantas masuk api neraka. Belum lagi dosa saya kepada ayah. Ketika saya berdebat habis-habisan di hadapan ayah saya, hanya ketika ayah saya menasihati saya dengan satu nasihat sederhana, saya debat dia seolah-olah wawasan saya lebih banyak, ilmu saya lebih banyak, pergaulan saya lebih luas, pendidikan saya lebih tinggi. Padahal semua itu saya dapatkan hasil dari perjuangan dan pengorbanannya. Ketika keduanya sudah menjadi tua dan lemah, kadang keduanya rindu kepada saya, ya Allah. Mereka memberi kami pesan, ya Allah. Mereka bertanya, bagaimana kabarmu anakku? Tapi kami tidak peka. Hati kami tertutup dengan ego dan sombong. Kami tidak bisa membaca teks itu dari perasaan mereka. Kami hanya membaca teks mereka dan tidak segera membalasnya. Kami anggap teks dari orang tua kami tidak penting. Masih bisa ditunda untuk dijawab nanti sore. Padahal mereka sedang kangen, sedang rindu kepada kami, ya Allah. Mereka tidak mengatakan kami rindu kepadamu, wahai anakku, karena mereka tahu kalimat itu akan mengganggu kami. Kalimat itu akan menjadikan hari kami tidak lagi mudah. Kalimat itu akan merusak konsentrasi kami dalam bekerja. Kalimat itu akan menghalangi banyak urusan kami. Sehingga mereka menahan diri. Mereka hanya bertanya apa kabar kami. Lalu kapan kami berbakti kepada mereka, ya Allah? Sampai seusia ini kami masih merepotkan mereka, ya Allah. Kapan kami akan berbakti kepada mereka? Rasanya kami lupa. Entah kapan kami pernah memijat kaki mereka setelah mereka seharian bekerja. Entah kapan kami pernah memberikan minuman hangat untuk mereka. Kami durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Bahkan setelah mereka wafat, kami lupa mendoakan mereka di dalam sholat kami. Harusnya kami disiksa di api neraka, tetapi kami tidak kuat, ya Allah. Belum lagi durhaka, kedurhakaan kami yang lain, dosa-dosa besar kami yang lain. Kami pernah bermaksiat kepada-Mu diam-diam, ya Allah. Kami pernah berbuat dosa diam-diam, dan padahal kami tahu itu dosa besar.

Tapi kami tidak peduli. Kami tidak takut kepadamu. Seolah-olah ancamanmu itu hanyalah mitos. Seolah-olah ancamanmu itu hanyalah fiktif. Seolah-olah apa yang kau firmankan di dalam Al-Quran itu tidak benar-benar ada. Kami sombong menantangmu dengan berbuat dosa. Banyak dosa yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya Allah. Keluh lidah kami untuk menyebutkan lisan untuk menyebutkan dosa-dosa kami, ya Allah. Malu untuk menyebutkan dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada yang bisa kami harapkan darimu selain engkau terima taubat kami, ya Allah. Fahabli taubatan, beri kami taubat yang nasuha, ya Allah. Terima taubat kami, ya Allah. Kami belum berani meminta surgamu. Kami juga tidak akan kuat dengan nerakamu. Kami meminta terimalah taubat kami, penyesalan kami, janji kami untuk kembali kepadamu, memperbaiki diri. Teman-teman sekalian, mari kita baca bait itu dengan penyesalan. Kita baca bait itu seolah-olah kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang naambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lakasi hubungi 0813 0857-56-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
4: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
4: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

terakhir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: kabar Hulu Sungai Selatan.
1: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih penghargaan revitalisasi bahasa daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, mewakili pemerintah Kabupaten HSS. Dari 27 pemerintah daerah se-Indonesia yang menerima penghargaan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati urutan ke-8. Penghargaan diberikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan atas kinerja dan kepedulian yang tinggi dalam menyukseskan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah. Piagam penghargaan diserahkan di Gedung Garuda PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 25 Mei 2026 dan ditandatangani langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti. Keberhasilan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Melalui momentum Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026, pemerintah Kabupaten HSS juga terus mengajak masyarakat untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing sebagai bekal menghadapi perkembangan global. Kawan Media Group mengabarkan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pembinaan persiapan penilaian pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 tersebut dihadiri langsung Ketua TPPKK Kabupaten HSS, Hajah Mustaidah Syafrudin Nor. Turut hadir Ketua Bidang Pokja 1 Pembinaan Karakter Keluarga Hajah Misnawati Suryani beserta jajaran pengurus TPPKK Kabupaten HSS, Camat Kandangan Heri Utomo, Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, serta jajaran TPPKK Desa Gambah Dalam. Dalam arahannya, Ketua TPPKK Kabupaten HSS menekankan pentingnya kesiapan menghadapi penilaian Lomba PAREDI. Seluruh jajaran TPPKK dan pihak terkait diminta memperhatikan berbagai aspek penilaian, mulai dari administrasi, kelengkapan data, dokumentasi kegiatan, hingga inovasi program yang telah dijalankan. Menurutnya, persiapan yang matang menjadi faktor penting agar seluruh kekurangan dapat segera dilengkapi sebelum pelaksanaan penilaian. Selain itu, Hajah Mustaidah Syafrudin Nor juga mengingatkan bahwa program PAREDI bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi menjadi upaya bersama dalam memperkuat pola asuh anak dan remaja di era digital agar lebih positif, terarah, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan pembinaan ini, Desa Gambah Dalam diharapkan semakin siap menghadapi penilaian PAREDI, sekaligus menjadi contoh penerapan pola asuh yang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mempercepat pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, saat membuka secara resmi rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten HSS di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Selasa 26 Mei 2026. Rakor ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur sekaligus menyamakan persepsi seluruh pelaksana di lapangan, agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam sambutannya, Wakil Bupati HSS menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, pendampingan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus pembangunan daerah. Ia menegaskan, pembangunan tidak cukup hanya direncanakan dan dilaksanakan, tetapi juga harus dipastikan berjalan sesuai sasaran, memberi manfaat nyata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Wakil Bupati juga menyoroti sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Hulu Sungai Selatan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dinilai menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dan penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, hingga petugas lapangan disebut sangat strategis sebagai ujung tombak pembangunan pertanian daerah. Dalam arahannya, Haji Suryani mengatakan pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antar perangkat daerah, petugas teknis, dan masyarakat harus terus diperkuat tanpa adanya ego sektoral. Ia juga menambahkan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga aparatur dan pendamping daerah dituntut lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika di tengah masyarakat. Rapat koordinasi ini turut dihadiri tim pakar Kabupaten HSS, Asisten 2 Setda Kabupaten HSS, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda HSS, para penyuluh, serta undangan lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai kendala teknis yang selama ini menghambat program pembangunan di lapangan dapat segera ditemukan solusinya demi mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Noor, menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan. Penyerahan bantuan dilakukan pada Selasa, 26 Mei 2026, dan diterima langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, Tuan Guru Haji Ahmad Syairaji, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan sapi kurban tersebut merupakan bagian dari program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tahun 2026 sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Sapi kurban yang diserahkan berjenis limosin dengan bobot mencapai sekitar 1 ton atau 1000 kilogram. Hewan kurban itu berasal dari peternak lokal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus menjadi dukungan terhadap pemberdayaan peternak daerah. Bupati HSS menyampaikan, penyerahan bantuan ini bukan hanya simbol ibadah kurban, tetapi juga membawa pesan keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum Idul Adha diharapkan mampu memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat, sehingga kebersamaan dan persaudaraan tetap terjaga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

25. Prestasi ini menjadi capaian ke-13 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mempertahankan opini tertinggi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andrianto, di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa lalu. Laporan hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafruddin Noor, bersama Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ahmad Fahmi. Turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Noor, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, beserta jajaran terkait. Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang berhasil meraih opini WTP secara serentak. Menurut Andrianto, terdapat 4 indikator utama dalam penilaian opini WTP, yakni pengelolaan pengembalian keuangan daerah yang sesuai ketentuan, kesesuaian standar harga satuan, sistem pengendalian intern yang berjalan baik, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan. Ia juga menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif dan berjenjang dengan melibatkan auditor senior di lingkungan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Meski seluruh daerah berhasil memperoleh opini WTP, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk menjadi bahan perbaikan pemerintah daerah ke depan. Sementara itu, keberhasilan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempertahankan opini WTP ke-13 kalinya dinilai sebagai bukti komitmen pemerintah daerah bersama DPRD dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat bumi rakat mufakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Jami Ibrahim, Kecamatan Daha Utara, Rabu pagi. Salat Idul Adha berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Kecamatan Daha. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati turut didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajjah Misnawati Suryani. Sejumlah pejabat daerah juga hadir dalam pelaksanaan Salat Idul Adha, diantaranya Camat Daha Utara, Camat Daha Selatan, dan Camat Daha Barat. Di hadapan jamaah, Haji Suryani menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia berharap momentum Hari Raya Kurban dapat memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga. Menurutnya, semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah, namun juga menjadi wujud kepedulian terhadap sesama serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat, khususnya warga Daha, untuk terus menjaga kerukunan, suasana damai, dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Usai pelaksanaan Salat

saat berbagi di Hari Raya Idul Adha. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke makam keluarga oleh Wakil Bupati bersama rombongan. Peringatan Idul Adha tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, solidaritas sosial, dan nilai-nilai religius di tengah masyarakat Hulu Sungai Selatan.

Suasana penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Pesta Sate Jumbo Idul Adha 1447 Hijriah yang digelar Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, Rabu malam. Kegiatan bertema Momen Berkah Berbagi Kebahagiaan di Hari Indah tersebut dipusatkan di halaman Pondok Pesantren dalam Pagar dan dihadiri ribuan santri, alim ulama, serta tamu undangan. Acara dipandu langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren dalam Pagar, Ahmad Syairazi. Sebelumnya, pihak pesantren juga melaksanakan penyembelihan sejumlah hewan kurban berupa sapi limosin. Salah satu sapi kurban berukuran jumbo yang disembelih merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan. Kemeriahan acara semakin terasa dengan hadirnya Chef Agus Sasirangan yang memimpin proses memasak ribuan kilogram daging kurban menjadi berbagai hidangan untuk masyarakat dan santri. Sebanyak 1.447 kilogram daging kurban diolah menjadi 10.000 tusuk sate, 5.000 porsi sup daging, serta hidangan bakso daging segar. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, Kapolres Hulu Sungai Selatan, sejumlah anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran pemerintah daerah lainnya. Sementara itu, para tamu undangan perempuan juga tampak menghadiri kegiatan. Di antaranya Ketua Tim Penggerak PKK Hulu Sungai Selatan, Mustaidah Syafrudin Nor, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Misnawati Suryani, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Hulu Sungai Selatan. Seluruh hidangan yang dimasak bersama-sama kemudian disantap dengan penuh rasa syukur oleh para tamu undangan dan ribuan santri Pondok Pesantren dalam Pagar. Melalui kegiatan ini, semangat berbagi dan kebersamaan di Hari Raya Idul Adha

0: Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nor melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Besar Asalam, Kecamatan Sungai Raya, Rabu pagi. Dalam kegiatan tersebut, Bupati hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafrudin Nor. Bertindak sebagai imam sekaligus penceramah pada pelaksanaan Salat Idul Adha, yakni Tuan Guru Haji Zainal Abidin. Dalam sambutannya, Bupati Syafrudin Nor mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum meningkatkan keimanan, keikhlasan, serta kepedulian sosial melalui semangat berkurban dan berbagi kepada sesama. Menurutnya, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya pengorbanan, menghilangkan sifat egois, dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan mempererat hubungan antara ulama, umara, serta seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan daerah yang maju, religius, dan penuh keberkahan. Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia, pengurus masjid, petugas, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Di akhir sambutannya, Bupati berharap momentum Idul Adha dapat membawa keberkahan, kedamaian, dan keselamatan bagi masyarakat serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Spion Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Halo Kiwi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload copy, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.

0: Up with it, girl. Rock with it.
1: Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Yuk, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.
2: Muda, satunya di kandangan. Di Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Ay, sebegitunya bro.
1: Ya, yeah, frekuensi radio idola. Nggak nemu-nemu.
0: Eh, muset. Kita kan nggak lagi di kandangan.
2: Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita nggak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai. Mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Ka Radio HSS dan Facebook Ka Radio HSS. Heads bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Eh, lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.
5: Up with it, girl. Rock with it.
3: Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Ya, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.

0: Kini. Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
1: Up with it, girl. Rock with it.
0: Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, Air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, Air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Ya, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.
2: Eh, kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
0: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari Kandangan yang paling update dan seru.
2: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
0: Yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya. Bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, Get Me Radio .com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
2: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda Kandangan.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.